0: Sabajalo botjo botlele zola zola sebe danjari mthembe station sa go sabajalo tshela dire jana re belle jalo khutlana sa rena sa tsametsameko.
1: Ready tsa metsameko mo lenaneng la susuluga.

0: re simola tshulaganyo ya makhetsana ka tsela entseng yana mo tsatseng kena ke a gompi ke eno bona go sa fedi sepelo re go simola fela ke a lore le ba dikhantsa rona tsa sepodisi tse ke go durulaganye ditsenge mo tsatseng ke a gompi ke eno
1: yabo tinana tinana

modimo wa ka ga ke sa gona ga ke sa gona ga ke sa gona ga ke sa gona modimo nku ke bitsa ho wena modimo ya phela modimo nku ke bitsa ho wena Jehova modimo nku

ntate nthuse le ka sena sebaka modimo nsebeletse le ka hona motsotso modimo nthuse modimo swabisa serasaka jehova swabisa serasaka modimo wa ka mabotho ana a dira antikile.